0: Dit is Heel Piraat.
1: Dit is KR1
2: TR Jedna
3: Bureche Birmuche Re Birolan
1: Is KRI Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Detarko R
1: Esto es KR1
2: Toek Tečka R Tečka Jedna
1: Detaj QR Is JK This is K R